peinei pahaite aro purahaita nudebe seibotu. Sapu are inte moahama no handa jirebei. Pujare petere genduja ora kumusikapu. Eremikena oikomi baekwese moakanundu.